0: Nkani ndi malipoti azigauza Nyasa ndi Tete.
1: Timakupatsirani pamenepa nkhani ndi malipoti zikatero tafika penipeni pansi ziro ndi nkhani ndi malipoti zomwe tinakutengerani.